Ko apa apa apa. Apa apa apa. Apa apa. Ipa apa apa. Ipa apa apa apa. Ah! Bisa mari muhomwe. Bisa ndione. Bisa mari muhomwe. Bisa ndione. Bisa mari chaiyo. Bisa ndione. Wabisa ere. Muzondipa nzira. Wabisa ere. Kumashure avasati. Kumashure meka. Mabisa ere. Mabisa ere kumashure. Kumashure.

Ndakutenda Mwari. Mwari uzere nenyasha. Ezvinezvi urikuitinesa kusafamba zvakanaka kuita zvinhu munyika. Zvichinge zviri kunyanya. Pati usatye. Mwari une scripture yakandiratidza iri mushoko rake. Jesu apedza kunamata nemwana akanga aine zvipusha. Akawira pasi, Bhaibheri rinoti wakabva waita seafa.